0: Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki mengatakan kementeriannya turun tangan di pasar mata uang pada pekan lalu untuk membeli yen Jepang, berkoordinasi dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Intervensi bersama tersebut diyakini sebagai penyebab lonjakan tajam mata uang Jepang sebesar 5 yen terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan di New York pada pekan lalu. Langkah tersebut mendorong yen ke level terkuatnya dalam sekitar 2,5 bulan dari level yang mendekati titik terendah dalam 40 tahun. Katayama mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi operasi bersama tersebut pada hari Senin. Ia kemudian mengatakan bahwa langkah itu sesuai dengan pernyataan bersama Menteri Keuangan Jepang Amerika Serikat pada September tahun lalu. Ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan Jepang memantau situasi terkini dengan cermat serta menjaga komunikasi yang erat dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Disebutkan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk melakukan intervensi terkoordinasi lebih lanjut di masa mendatang. Katayama menambahkan bahwa di masa depan Jepang berencana menggunakan fasilitas The Fed guna meminjam dolar yang dibutuhkan untuk intervensi dengan menggunakan kepemilikan obligasi Amerika Serikat sebagai jaminan. Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasional, Mimura Atsushi, menyebut intervensi itu sebagai puncak dari aliansi mata uang Jepang-Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dalam sebuah unggahan di media sosial mengatakan departemennya tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam intervensi bersama lebih lanjut. Bessent mengatakan Departemen Keuangan Amerika Serikat sangat mendukung langkah-langkah pasar dan moneter tegas Jepang untuk mengoreksi nilai tukar yen yang lebih rendah secara signifikan.
0: Suhu mencapai 40 derajat Celcius pada hari Senin di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya, yang dilanda gempa bermagnitudo 7,1 pekan lalu. Para pejabat mendesak masyarakat tetap waspada terhadap sengatan panas dan gempa susulan. Kota Kumamoto mencatat suhu tertinggi 40,3 derajat Celcius pada pukul 2.24 siang. Badan tersebut mendesak masyarakat agar mengambil semua tindakan mitigasi yang memungkinkan guna mencegah sengatan panas, termasuk menghindari aktivitas di luar ruang seperti pekerjaan pembersihan atap, dan tetap berada di tempat yang terlindungi dari matahari selama siang hari. Para pejabat prefektur mengumumkan bahwa seorang wanita berusia 70-an tahun meninggal dunia saat mengungsi di dalam mobil setelah gempa. Penyebab kematian diduga karena sengatan panas. Di tengah meningkatnya aktivitas seismik, Badan Meteorologi juga mendesak masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas hingga 7 dalam skala seismik Jepang hingga sekitar hari Selasa. Disebutkan bahwa adanya risiko tinggi untuk tanah longsor dan rumah runtuh di daerah yang dilanda guncangan kuat. Pihak berwenang di Kumamoto memastikan hingga hari Senin pukul 7.30 pagi telah tercatat 38 kematian terkait bencana di prefektur tersebut sejak gempa.
1: Asosiasi Internasional Kumamoto membuka layanan konsultasi multibahasa untuk warga negara asing yang terdampak gempa pada 28 Juli lalu. Layanan ini menerima pertanyaan yang meliputi tidak mengetahui lokasi tempat evakuasi, apa yang harus dilakukan setelah rumah rusak akibat gempa. Konsultasi terkait gempa tersedia 24 jam sehari dalam 22 bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jepang mudah. Nomor teleponnya adalah 080-4275-4489, 080-4275-4489, atau 070-5696-4810, 070-5696-4810. Selain itu, konsultasi dapat diajukan melalui formulir konsultasi di situs web asosiasi. Pengguna dapat menerima tanggapan melalui email atau telepon. Layanan ini gratis.

0: Masih bersama NHK World Japan dalam Warta Berita. Sebuah kapal feri terbakar di perairan Jawa Timur Indonesia. Basarnas mengatakan bahwa hingga hari Minggu pukul 16 waktu setempat, tercatat 5 orang meninggal dan 41 lainnya masih hilang. Badan itu mengatakan bahwa kebakaran terjadi pada Minggu pagi ketika kapal tersebut berlayar di lepas pantai Pulau Madura, Jawa Timur. Basarnas mengatakan kapal feri itu membawa 271 orang dari Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Ditambahkan bahwa kapal-kapal yang saat itu beroperasi di dekat feri itu membantu mengevakuasi penumpang. Dalam rekaman video Basarnas terlihat asap hitam mengepul dari kapal feri yang miring. Penyebab kebakaran belum diketahui.
1: Maskapai penerbangan Jepang berencana memajukan batas waktu pelaporan bagasi hingga 10 menit untuk penerbangan domestik di Bandara Haneda, Tokyo. Penumpang akan diminta melakukan pelaporan bagasi setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Sumber-sumber mengatakan bahwa All Nippon Airways, Japan Airlines, dan 4 maskapai penerbangan lainnya berencana menerapkan batasan baru tersebut mulai 1 September. Sumber-sumber itu mengatakan bahwa Kementerian Transportasi ingin mengurangi keterlambatan penerbangan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data kementerian menunjukkan bahwa tingkat keberangkatan tepat waktu untuk penerbangan domestik Jepang turun dari rata-rata 91% pada tahun fiskal 2015 menjadi 83% pada tahun fiskal 2025. Penerbangan yang berangkat dalam waktu 15 menit dari waktu keberangkatan yang ditetapkan dianggap tepat waktu. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Japan Transocean Air, Airdo, Solicit Air, dan Starflyer juga akan mengubah batas waktu. Skymark Airlines menyatakan akan tetap mempertahankan batas waktu saat ini, yaitu 20 menit sebelum keberangkatan, tetapi dapat mengubahnya jika diperlukan. Haneda, salah satu bandara tersibuk di dunia, mencatatkan jumlah penumpang tahunan lebih dari 90 juta untuk pertama kalinya pada tahun 2025. Jadwal penerbangan sudah sangat padat. Perluasan gedung terminal Haneda menambah waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut bagasi ke apron pesawat.
0: Saudara, parade kendaraan hias berlangsung di kota Aomori, Jepang Utara, sejalan dengan berlangsungnya salah satu festival musim panas paling terkenal di negara ini, yaitu Festival Nebuta. Festival ini menarik sekitar 1 juta pengunjung setiap tahunnya. Daya tarik utamanya adalah kendaraan hias besar yang disebut Nebuta. Arak-arakan tersebut menggambarkan para pejuang bersejarah, tokoh-tokoh mitologi, dan tema-tema lainnya. Pada hari Minggu, hari pertama festival tahun ini, arak-arakan 16 kendaraan hias dimulai pada pukul 7 malam. Masing-masing tingginya sekitar 5 meter. Arak-arakan bergerak mengikuti irama gendang dan seruling di sepanjang rute yang membentang lebih dari 3 km. Sekelompok penari yang penuh semangat turut memeriahkan suasana. Seorang wanita penonton berusia 40-an tahun mengatakan sangat gembira dapat menyaksikan festival ini untuk pertama kalinya. Ia merasakan antusiasme yang terkandung dalam upaya selama setahun penuh oleh Master Nebuta untuk membangun kendaraan hias tersebut. Penonton lain, seorang pria berusia 30-an tahun mengatakan bahwa kemeriahan festival menghangatkan tubuhnya di udara malam yang sejuk. Ia menikmati desain kendaraan yang beragam setiap tahun dan ingin datang setiap hari. Festival Nebuta berlangsung hingga Jumat 7 Agustus. Pengunjung dapat menyaksikan kembang api dan pawai perahu hias di laut secara bersamaan pada hari terakhir. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia yang disampaikan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Selengkapnya silakan menuju ke nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 23, kita akan belajar mengatakan apa yang Anda suka. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sudah kembali ke Tokyo setelah jalan-jalan di Hokkaido. Ia pergi ke sebuah kafe kucing bersama Ayaka dan Mike, orang Amerika yang tahu banyak tentang budaya pop Jepang. Kafe kucing adalah tempat di mana Anda bisa bermain bersama kucing sambil menikmati minum kopi atau teh.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 23.
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Mari
0: kita ulas.
1: Tam sambil melihat kucing-kucing tersebut mengatakan,
0: menggemaskan.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Semuanya menyantap makanan.
1: Ayaka menjawab,
2: hontou ni kawaii ne.
0: Benar-benar menggemaskan.
1: Lalu Ayaka memanggil kucing-kucing itu.
2: Oide, oide.
0: Sini, sini.
1: Sambil mengelus seekor kucing yang dekatinya, Ayaka mengatakan,
2: watashi wa kono ko ga suki.
0: Saya suka yang ini.
1: Tam sambil mengelus kucing yang lain mengatakan,
2: watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Saya suka kucing yang ini.
1: Mike sedang bersantai.
3: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.
0: Kafe kucing menenangkan ya.
1: Tam mengatakan,
2: hontou desu ne.
0: Iya benar.
1: Kafe ini biasanya memiliki beragam jenis kucing, jadi Anda bisa bersenang-senang mencari kucing yang Anda sukai.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya suka kucing ini.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Jika mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang disukai. Mari lihat arti dari ungkapan tersebut.
4: Watashi
0: adalah saya, dan diikuti dengan partikel wa sebagai penanda topik.
4: Neko
0: adalah kucing.
4: Kono neko
0: berarti kucing ini. Dalam ungkapan,
4: suki desu. Suki
0: adalah kata sifat na yang berarti suka. Poin hari ini. Ketika Anda ingin mengatakan apa yang Anda sukai, tambahkan partikel ga ke kata benda yang mewakili apa yang Anda sukai dan diikuti dengan
4: suki desu.
0: Jika suka kucing,
4: neko.
0: Katakan,
4: neko ga suki desu.
1: Kita tidak bisa mengatakan neko o suki desu.
0: Iya, dalam
4: suki desu. Suki
0: atau suka bukanlah sebuah kata kerja. Itu adalah kata sifat na. Dengan kata sifat, partikel yang tepat untuk menunjukkan objek bukanlah o, melainkan ga.
1: Oh begitu. Kalimat Ayaka watashi wa kono ko ga suki berarti saya suka yang ini sama saja ya?
0: Iya. Dalam percakapan santai antara orang-orang dekat, Anda bisa tidak menggunakan
4: desu.
0: Dan daripada menggunakan
4: suki desu,
0: katakan saja
4: suki.
1: Tam dan Ayaka keduanya mengatakan watashi wa atau saya, walaupun ungkapan tersebut sering tidak digunakan dalam percakapan.
0: Dalam situasi ini, mereka saling bertukar pendapat. Misalnya, Tam mengatakan, saya suka kucing ini.
4: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Dan secara tegas mengatakan,
4: watashi wa.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Apakah bisa?
0: Mari dengarkan contoh percakapan lainnya.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Mari ulas percakapan tadi.
5: Tabemo no wa nani ga suki desu ka?
1: Makanan apa yang kamu suka?
4: Tabemo no
0: berarti makanan. Karena itu adalah yang sedang mereka bicarakan, kata untuk makanan diikuti dengan partikel penanda topik wa.
4: Nani
0: adalah kata tanya yang berarti apa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
4: Nani ga suki desu ka?
0: Berarti apa yang kamu suka?
2: Sushi ga suki desu.
1: Saya suka sushi.
0: Tentu saja, karena sushi populer di seluruh dunia.
1: Sekarang ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Bagaimana?
0: Mari berlatih mengucapkan beberapa hal lain yang mungkin Anda sukai. Bagaimana mengatakan Anda suka J-pop? J-pop adalah
4: J-pop. J-pop.
0: Coba buat kalimatnya.
2: 제이팝が好きです。제이팝が好きです。
0: Bagaimana kalau mangga? Mangga adalah
4: mangga. Mangga.
0: Ayo buat kalimatnya.
5: Mangga ga suki desu. Mangga ga suki desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat berikut.
2: Honto desu ne.
4: Honto
0: adalah bentuk singkat dari
4: honto,
0: benar.
4: Honto desu ne
0: berarti iya, benar. Ini digunakan untuk menyatakan sangat setuju dengan pendapat atau kesan dari seseorang.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
4: Honto desu ne.
0: Sekarang dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
6: Hontou ni kawaii ne. Oide oide. Watashi wa kono ko ga suki.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
3: Neko kafe tte rilakkusu dekiru yo ne.
2: Honto desu ne.
7: Mike と一緒にポップカルチャ
1: ー. Selanjutnya budaya pop bersama Mike. Hari ini kita akan membahas tentang kafe-kafe unik di Jepang.
0: Ada banyak jenis kafe yang menawarkan lebih dari makanan dan minuman. Kafe kucing dalam sandiwara singkat tadi adalah salah satu contohnya. Ada juga kafe burung hantu atau kelinci bagi mereka yang menyukainya. Kafe ini juga populer.
1: Meski bahasa Jepang Anda belum sempurna, Anda dapat membuat pertemanan di tempat-tempat seperti ini karena semua orang memiliki minat yang sama, yaitu hewan.
0: Kafe-kafe pelayan atau maid cafe menawarkan sesuatu yang berbeda. Pelayan-pelayannya mengenakan kostum gadis pelayan dan memanggil para konsumen dengan sebutan Goshujin-sama. Ada juga kafe di mana kita bisa merendamkan kaki di air panas untuk bersantai. Kafe Planetarium menawarkan pemandangan romantis bintang-bintang yang diproyeksikan sambil menyeruput teh.
1: Ada banyak cara untuk menikmati kafe-kafe di Jepang.
0: Dan pastinya kita tidak boleh melupakan kafe-kafe bertemakan anime dan permainan game.
1: Apakah Anda menyukainya? Jika iya, silakan datang.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Selasa 4 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Saudara, satu pekan berlalu sejak gempa kuat melanda prefektur Kumamoto. Gempa tersebut menyebabkan kematian dan kerusakan pada ribuan rumah. Gempa bermagnitudo 7,1 pada 28 Juli tercatat memiliki intensitas 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Level tersebut merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Intensitas gempa 6 kuat tercatat di kota Yatsushiro dan beberapa kota lainnya, termasuk kota Kashima, tempat ledakan terjadi di Ion Mall Kumamoto setelah gempa. Hingga hari Selasa, pukul 7.30 pagi, Prefektur Kumamoto mengonfirmasi 38 kematian, termasuk satu orang yang hubungannya dengan bencana tersebut masih dalam penyelidikan. Hingga Selasa pukul 14.00, lebih dari 7.600 orang berada di 146 tempat pengungsian di prefektur tersebut. Lebih dari 13.300 rumah mengalami kerusakan, termasuk sekitar 700 rumah yang hancur. Lebih dari 44.000 rumah tangga masih belum dialiri air. Cuaca panas terik membuat warga di daerah tersebut kelelahan. Suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada hari Senin, memecahkan rekor suhu tertinggi di prefektur tersebut. Pada hari Selasa, suhu siang hari mencapai 37 derajat di kota Amakusa dan 36,8 derajat di kota Kumamoto dan kota Kikuchi. Masyarakat diimbau untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang memungkinkan guna menghindari sengatan panas. Mereka harus menghindari pekerjaan pembersihan di luar ruang selama jam-jam terpanas dan tetap berada di tempat yang terlindung dari matahari.
0: Hampir satu pekan setelah gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, seorang pakar mendesak perbaikan kondisi hidup bagi para pengungsi untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Satu kematian yang diduga terkait bencana telah dilaporkan. Korban adalah seorang wanita yang diyakini meninggal karena sengatan panas saat mengungsi di dalam mobil. Tsuboi Motohiro, pejabat tinggi Rumah Sakit Palang Merah Jepang Saitama, memperingatkan bahwa masalah kesehatan dapat muncul jika kondisi kehidupan para pengungsi tidak membaik. Ia menerangkan bahwa kematian terkait bencana mencapai puncaknya sekitar 1 pekan hingga 10 hari setelah gempa semenanjung Noto pada tahun 2024. Tsuboi memperingatkan tentang meningkatnya risiko serangan jantung dan asma akibat stres yang dipicu oleh kondisi hidup yang memburuk. Pakar tersebut juga mengatakan bahwa panas yang sangat terik di Kumamoto dapat membuat sengatan panas menjadi lebih parah. Tsuboi menyampaikan bahwa para lansia, penyandang disabilitas, dan orang yang memiliki penyakit penyerta adalah sangat rentan. Ia mengatakan ini adalah waktu kritis untuk melindungi nyawa yang